0: seorang atlet freestyler. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bersama dengan Zim Ahmad. Bagaimana ia bermula, Zim? Freestyler.
1: Panjang. Saya mula daripada saya sekolah rendah. Saya main. Lepas tu saya jumpa seorang doktor freestyle ni. Dia first freestyler dekat Malaysia. So dia yang bawa saya pergi buat show apa semua. Lepas tu saya lost contact dengan dia. Saya start balik 2010. Saya main. So sampailah sekarang. Tapi daripada dulu kita main suka-suka je. Saya oleh pun saya tak tahu oleh tu oleh nama dia. So kita memang suka sukan tu. Lepas tu lama kelamaan tengok dekat TV freestyle ada tournament yang sampai masuk TV apa semua kan. Saya macam aku ada bakat ni kan. Macam nak try pergi jauh lah. So kita start travel apa semua. Dan social media pula sekarang. So worldwide boleh kenal. So saya teruskan buat. Dan alhamdulillah, daripada situ social media banyak membantu juga lah sebenarnya.
2: Jadi permulaan Zim tu, time tu umur berapa Zim?
1: 11, 10, 11, 12.
0: Oh muda.
2: Muda.
0: Betul.
2: Muda.
0: 10, 11. Di mana anda ketika
2: tadi maknanya all yang skill yang Zim develop tu develop sendiri lah?
1: Ada yang sendiri. Kalau first nak start, kena ada basic.
2: Okay.
1: Dah ada basic, kita nak jumpa, kita nak build character tu lah yang kena study. Trick sendiri buat. Macam tu lah.
2: Faham.
1: Yes.
2: Jadi macam each atlet biasanya freestyler ni dia ada dia punya skill-skill tersendiri.
1: Yes. Betul.
2: Macam Zim, ada tak Zim jaya create Zim punya move sendiri?
1: Ada. Buat masa sekarang ada. Dan saya happy sebab hampir semualah freestyler kat Malaysia boleh buat trick tu.
2: Okay.
1: Dan saya rasa saya reka trick tu 2013, 2014. Nama dia Gerudi.
2: Gerudi okay.
1: Lepas tu ada juga slap. Adalah trick-trick dia yang saya buat. Yang orang tahu. Kalau orang buat, cakap tu Zim Ahmad punya trick.
3: Saksikan video penuh sekarang

0: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
2: Kat mana?
1: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maip Serdang.
2: Sound Circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
1: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, pot berselfie, flying fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik local brands latest fashion lagi.
2: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
1: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science, disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
3: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
4: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
5: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekat.
0: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Cha. Oh, okay. Hari ni bersama dengan Kemi. Kemi. Okay. So, Kemi, I nak tanya you lah. Berkenaan tentang sukan yang you sertai ni kan. Join ni. Surf, skate. Okay. Dalam banyak-banyak sukan, you juga seorang wanita. Maybe you boleh ceritakan. Tadi you cakap best buat surf skate ni. So, apa yang best? You rasa apa bila ni?
1: I think like different people have different preferences. Mm-hmm. Macam I suka benda yang like kind of like can increase my adrenaline. Macam bila I main skateboard ni, it give me sort of excitement. That's what I want.
0: So I nak tanya you berkenaan tentang ni, surf skate ni. So apa skill yang boleh

0: Pop culture.
1: Ini dia Kushabik.
2: Paper hari-hari akan ada intensity tu. Itu satu benda yang aku suka. Kalau dulu, utusan lama dulu kan. Kita orang ada bangunan sendiri kat Chansolin tu. Dia memang ada satu meja bulat. Kita orang panggil super desk.
0: Super desk?
2: Super desk kat situ. Semua editor-editor besar akan duduk kat situ. Bila sampai petang, dah habis meeting. Dia habis meeting kat bilik songkok tu. Kita panggil bilik songkok, bilik meeting tu. Dia orang akan banyak suara kau dengar kat situ. Eh, ni mana story ni? Gambar-gambar.
0: Dia macam tu. Chaos sikit lah.
2: Seronok lah. Dapatlah kalau ada benda besar jadi. Aku pernah duduk office sampai malam masa tu. Aku kerja malam. Dan ada kesilapan cetakan lepas hantar.
0: Benda dah print?
2: Benda dah print.
0: Oh, no more.
2: Tengah print dekat kilang. So, korang kena, kalau benda macam tu jadi, kau kena stopkan printing tu. Dan ganti cepat-cepat lah page tu. Betulkan apa yang ni. Kena sambung printing kat sana. Pernah sekali ya, utusan keluar dua version esoknya tu. Satu yang print dah print awal tu, satu yang dah diubah.
0: Oh, maknanya yang terprint tu jalan enggak lah.
2: Kena jalan juga masa tu sebab vendor semua dah
0: bagi tahu kan. Payah . Kalau berita tu dalam berita yang version pertama tu tak, mungkin tak tepat ke macam mana ke?
2: Yang tu biasa akan ditarik. Dia tak akan keluarkan. Itu kalau yang tak besar sangat kesilapan dia tu, dia akan ubah macam tu je lah.
0: Dua version .
2: Ini zaman orang dah tak baca print sangat lah. Kau bayangkan zaman orang baca print dulu yang circulation Mingguan Malaysia pernah sampai 300 ribu dulu. Macam mana dia punya kecoh tu untuk dapatkan
0: betul
2: layout dia berkesan semua.
0: Kan.
3: Saksikan video

0: Okay, hai, assalamualaikum. Nama aku Mio. Cuma kita tak ada that peluang je. Sebab kita faham, kita nak pergi luar sana memerlukan duit. Sebenarnya benda tu perlu support yang lebih lagi. Whatever there is right now is good. Sebab bagi aku, kalau kita biar je benda ni, kita akan selamanya akan jadi jago kampung je lah. So, might as well kita explore all this opportunity yang sebenarnya available out there. Macam Jameson pun, kita tak rasa takut untuk gagal. Kita kena face our fear, face of failing, benda tu. Baru kita jadi the best version of ourselves lah. Sebenarnya, there's a lot of opportunity out there kan. It's just a matter of kita nak grab ke tak nak. Kepada band-band yang nak cuba tour kat luar tu, aku rasa just give it a try. Jangan malu untuk bertanya kawan-kawan, pemuzik-pemuzik yang dah pernah tour. Banyak sebenarnya band Malaysia yang dah tour. Dari scene indie ke, hardcore ke, ska punk ke. Banyak dah keluar. Lake of Happiness dah pernah keluar. Band Krusty, Moneybag, yang pop-pop sikit pun dah pernah juga tour kat luar sana. Macam Loco. Ramai sebenarnya. So, jangan malu untuk bertanya. Tanya diorang, gain apa, dapatkan ilmu tu. Do a lot of networking dan make sure to practice your craft lah.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
2: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
1: Berita Rakita.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi, anda bersama saya Niera Azizi yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah berkenan berangkat menghadiri majlis santap pagi yang dihoskan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di istana, sekaligus menyalahkan hubungan kukuh yang telah terjalin sejak sekian lama antara Singapura dan Malaysia. Wong berkata beliau dan Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak membincangkan pelbagai isu termasuk usaha memperkukuh kerjasama ASEAN selain bertukar-tukar pandangan mengenai pelbagai inisiatif berpotensi yang sedang dimajukan bersama oleh Singapura dan Malaysia. Sultan Nazrin juga Kanselor Universiti Malaya ataupun UM berangkat tiba di Singapura bagi menghadiri kejohanan Golf Tunku Kanselor ke-55 antara UM University Nasional Singapura ataupun NUS yang berlangsung dari 29 hingga 30 Julai lepas. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Bernama. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengarkan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
1: Tak ada tapis-tapis, kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
4: Rakita. Assalamualaikum, salam sejahtera and very good morning kepada anda pendengar-pendengar Rakita pada hari Jumaat yang sungguh berbahagia ini, 31 Julai 2026.
3: Hari ini untuk POV On Air, kita nak bincangkan sedikit berkenaan dengan dress code. Esok kalau kata kita pergi Art of Speak ni kan, kita nak pakai baju apa, ada tema ke, takut pergi-pergi baju yang kita pakai tak bersesuaian dengan event tersebut.
4: Mungkin ada yang dah tak sabar untuk menikmati The 15th Art of Speed Summer Festival esok hari. Tapi kita layankan dulu, ini dia finalis untuk Anugerah Lagu Indie 2025. Strolim, Air, Music Line, Fikiran Lain.
5: Alam kau makarilah.

0: Rakitan muzik lain, fikiran lain, bercakap tentang Art of Speed Summer Festival. Kita nak bualkan sekarang ini apa gaya yang ingin anda tampilkan apabila hadir ke festival ini yang akan bermula esok.
1: Ada perkongsian daripada Definitely Zombie Melayu. Dia tulis bukan-bukan merchandise release kat Art of Speed 2026 kan. Semua mantap-mantap. Duit tak berapa banyak ni. Tetapi dapat pula komen daripada QTBTCHS. Dia tulis, kalau pakai baju Iqbal M tapi tengok Tenzi, boleh ke tidak ya? Ha, tapi apa yang menarik perhatian saya, perkongsian daripada Liana345. Dia tulis, saya pergi dengan konsep simple je. Oversize t-shirt hitam, cargo pants, sneaker putih dan topi, senang jalan satu hari tapi masih ngam dengan vibe Art of Speed.
0: Jadi apa yang anda ingin tampilkan ketika hadir ke festival ini yang bermula esok? Jangan lupa, bila dah sampai di sana nanti kongsikan penampilan anda. Kita nak tengok apa yang gempak-gempak ingin diekspresikan ketika The 15th Art of Speed Summer Festival. Music lain, fikiran lain.

0: Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
3: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atau dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
4: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
5: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
6: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
5: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
6: Kami Disagree.
5: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.

0: Baru saja anda layankan Insomniacs bersama dengan Yoni Boy bersuara. Dan dengan tegas kami ingin suarakan di sini untuk anda yang nak ke The 15th Art of Speed Summer Festival esok dan juga lusa. Berhati-hati dalam perjalanan supaya kita dapat selamat sampai di sana untuk kita memeriahkan festival tersebut. Dan paling penting, apa yang anda ingin tampilkan ketika berkunjung ke sana, kita nak sama-sama kongsikan di social media rakita.my.
1: Pada anda semua yang hadir ke IOSP esok, make sure pakai cantik-cantik, ikut tema yang betul, dan yang paling penting, buat video ataupun ambil gambar OOTD cantik-cantik and tag kami di social media rakita.my.
0: Kami nantikan perkongsian daripada anda untuk kita sama-sama bagi tahu lagi ramai orang betapa meriahnya The 15th Art of Speed Malaysia Summer Festival. Music lain, fikiran lain.

0: Esok bermula dan lusa adalah hari yang kedua. Sabtu dan Ahad, 1 dan 2 Ogos. Pernah tak korang bayangkan dua hari yang cukup istimewa ini untuk merasai gelombang muzik luar biasa? Nama-nama seperti Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan dan Selatan memang solid kan? Jom kita nikmatinya di Sound Circus sempena dengan Art of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Ini bukan hanya festival muzik, malah ada pameran kereta, motor custom, ada Hot Wheels, ada juga Zone Flying Fox, part selfie yang cun untuk anda semua OOTD serta fashion latest dari jenama lokal untuk anda semua lawati. Jadi, mark your calendar 1 dan 2 Ogos ini di My App Serdang.
0: Dan kami di Rakita semestinya menyokong penuh Art of Speed Malaysia. Cepat beli tiket sekarang selagi masih ada di artofspeedmy.com.

0: Kita nak sambung lepak di On The Way Rakita. Selepas ini kita ada whistle ingin dikongsikan kepada pendengar semua berkenaan dengan dunia sukan.
1: Ia bukan hanya sukan kombat biasa, tetapi ia adalah sukan kombat bagi kategori robot. Jadi stay tune di Rakita, muzik lain, fikiran lain.
2: Wahai gadis kulailah.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
2: Yap, mungkin anda pernah saksikan di kaca TV, mungkin juga pernah saksikan di media sosial, tapi pernahkah anda tahu lebih berkenaan dengan sukan pertarungan robot?
3: Sukan pertarungan ni sukan fizikal yang melibatkan pertempuran bersentuhan antara dua pesaing, tetapi this time dia special sedikit sebab tidak menggunakan manusia. Ia menggunakan robot untuk bersaing satu sama lain.
2: Kejap lagi kita akan mula kongsikan. Jom kita kick off jam ini dengan Daft Punk bersama dengan Pharrell. Ini dia Get Lucky, Music Line, Fikiran Line.

0: Hari ini kita sedang bercakap dalam Whistle tentang Robert Feig. Apa kebaikannya ataupun manfaatnya kepada kita sebagai manusia biasa?
1: Ramai mungkin fikir Robert Bertarung ini sekadar untuk viral. Tetapi di sebalik setiap tumbukan dan sepakan, jurutera sedang mengumpul data yang sangat bernilai. Bila Robert mampu mengekalkan keseimbangan selepas ditolak ataupun dipukul, teknologi itu boleh digunakan untuk robot yang bekerja dekat kilang ataupun hospital, gudang ataupun misi menyelamat.
0: Sebab itu, komuniti seperti Unitary Robotics, Boston Dynamics dan juga Tesla sedang berlumba-lumba membangunkan robot humanoid. Matlamat akhirnya bukan untuk berlawan di gelanggang, tetapi untuk membantu manusia melakukan tugas yang berbahaya berulang-ulang atau memerlukan ketahanan fizikal. Situ di Rakita, Music Line, Fikiran Line.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
4: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata melilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
5: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
6: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
5: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
6: Macam Nafi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
5: Saya Nafi.
6: Dan saya Intan Suraya dari Nafi.
5: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa dua halangan.
6: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: Hari ini dah 31 Julai, esok dah masuk 1 Ogos. Bermakna sudah semakin hampir untuk pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 yang akan berlangsung pada 16 Ogos ini. Guys, terima kasih kita nak ucapkan kepada penyertaan 590 lagu dan juga 9 orang juri profesional sudah pun membuat pilihan. Ada 15 finalis terletak di kategori pop, rock dan hip hop, yang mana 5 finalis bagi setiap kategori akan bertarung di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Bersiap sedialah untuk menyaksikan pertembungan sengit Langkah Suka, Minat Fusik, Crazy Grizzly, Umar Akmal, Kirana K, Shivans, Strolim, Jazlin, Rudin dan ramai lagi di Proscenium Theatre Jeffrey Chia Performing Arts Centre Sunway Square Mall. Jom kita support dan saksikan live stream pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini di YouTube Anugerah Lagu Indie.

0: Terima kasih kerana terus mendengarkan kami. Selepas ini kita akan check out FYP featuring your playlist lagu-lagu pilihan selama satu jam.
1: Kita nak featuring playlist pilihan Francis Roman. Jadi pada peminat industri hip-hop tempatan, hold on, stay tuned di era kita, music lain, fikiran lain.

0: Kita layankan lagu-lagu pilihan Francis Roman dalam FYP featuring your playlist pada hari ini. Dan kita nak kongsikan tiga dulu, Nira.
1: Lagu pilihan Francis Roman adalah Eminem, Alfred's Theme. Kedua, Eminem juga, No Love featuring Lil Wayne. Dan ketiga adalah NF, Let You Down.
0: Jom kita layankan seleksi lagu-lagu ini sepanjang jam ini di FYP featuring your playlist. Music Line, Fikiran Line.

0: malam dengan Shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
4: Sembang nak fit, nak sehat,

0: Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa athlete, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
1: Softman bising gila. Penuh clock chaser dan harga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
3: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: esok dan lusa 1 dan 2 Ogos adalah harinya untuk the 15th Art of Speed Malaysia Summer Festival, dan ini merupakan himpunan kolektor kaki kereta dan motosikal serta peminat muzik di satu tempat.
1: Ada pameran kereta yang power, motor-motor custom, himpunan Hot Wheels, ada juga Zone Flying Fox, Pak Zafi OOTD yang sangat cun serta fashion terkini dari jenama lokal untuk diselami. Juga rasailah sensasi gelombang muzik luar biasa daripada Tenzi. Jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amiza, Hujan, Selatan dan banyak lagi di Festival Song Circus. Jangan skip, no miss.
0: Rakita support sepenuhnya the 15th Art of Speed Malaysia Summer Festival. Cepat dapatkan tiket jika masih lagi ada di artofspeedny.com. So

0: terima kasih kerana terus dengarkan Rakita. Kita nak pesan juga kepada anda, pendengar-pendengar setia, jangan lupa untuk check out social media rakita.my untuk dapat tahu perkembangan-perkembangan terkini, dan setiap hari kami akan update perkara-perkara baru yang terjadi.
1: Kita nak recap balik topik-topik padu yang mencuri perhatian, and confirm korang semua yang baru tune in takkan rasa FOMO. Jadi stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Rakita Gigbot Drop. Episode 1 Moncak Malam 1 Ogos ini dari jam 6 petang di Ruang Abstract Podixon. Ada Zip Zilla, Lasso, The Eccentric, Sergis dan ramai lagi. Jangan lupa minum air segar diri di gig. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Saya Atir Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Pakatan Harapan atau PH menyasarkan memenangi sekurang-kurangnya 19 kerusi dengan jangkaan terbaik menang antara 21 hingga 22 kerusi Dewan Undangan Negeri atau DUN pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan pada Sabtu ini. Pengarah Pilihan Raya PH, Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, sasaran itu dibuat berdasarkan perkembangan semasa kempen serta prestasi gabungan berkenaan pada Pilihan Raya sebelum ini, namun keputusan akhir tetap bergantung kepada kebijaksanaan pengundi. Amiruddin bagaimanapun yakin kepimpinan Datuk Seri Aminuddin Harun sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan dengan rekod pentadbiran kerajaan negeri di bawah PH selama dua penggal memberikan kelebihan kepada gabungan itu. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus didengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.
1: Esok harinya untuk the 15th Out of Speed Summer Festival akan berlangsung selama 2 hari, Sabtu dan Ahad 1 dan 2 Ogos, dan ramai berteka-teki sekarang ini. Apa dress code-nya? Nak pakai apa gayanya untuk event berlangsung 2 hari ini?
2: Penganjur sendiri telah memberi tema iaitu color blocking sempena sambutan ulang tahun ke-15. Pengunjung ataupun anda semua yang hadir esok digalakkan memakai pakaian dengan warna-warna terang dan berani bagi menyelahkan lagi suasana festival musim panas tahun ini.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Ada perkongsian daripada Definitely Zombie Melayu. Dia tulis bukan-bukan merchandise release kat Art of Speed 2026 kan. Semua mantap-mantap. Duit tak berapa banyak ni. Tetapi dapat pula komen daripada QTBTCHS. Dia tulis, kalau pakai baju Iqbal M tapi tengok Tenzi, boleh ke tidak? Ya. Yeah. Ha, tapi apa yang menarik perhatian saya, perkongsian daripada Liana345. Dia tulis, saya pergi dengan konsep simple je. Oversized t-shirt hitam, cargo pants, sneaker putih dan topi, senang jalan satu hari tapi masih ngam dengan vibe Art of Speed.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Kita.

0: apa yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
4: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
5: Buat.
4: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang kanya.
6: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
7: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
8: Robert Fike, apa kebaikannya ataupun manfaatnya kepada kita sebagai manusia biasa?
9: Ramai mungkin fikir Robert Bertarung ini sekadar untuk viral. Tetapi di sebalik setiap tumbukan dan sepakan, jurutera sedang mengumpul data yang sangat bernilai. Bila Robert mampu mengekalkan keseimbangan selepas ditolak ataupun dipukul, teknologi itu boleh digunakan untuk robot yang bekerja dekat kilang ataupun hospital, gudang ataupun misi menyelamat.
8: Sebab itu, komuniti seperti Unitary Robotics, Boston Dynamics dan juga Tesla sedang berlumba-lumba membangunkan robot humanoid. Matlamat akhirnya bukan untuk berlawan di gelanggang, tetapi untuk membantu manusia melakukan tugas yang berbahaya berulang-ulang atau memerlukan ketahanan fizikal.
7: Throwback. Kita rewind apa yang best.

0: Hari ini dah 31 Julai, esok dah masuk 1 Ogos. Bermakna sudah semakin hampir untuk pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 yang akan berlangsung pada 16 Ogos ini. Guys, terima kasih kita nak ucapkan kepada penyertaan 590 lagu dan juga 9 orang juri profesional sudah pun membuat pilihan. Ada 15 finalis terletak di kategori pop, rock dan hip hop, yang mana 5 finalis bagi setiap kategori akan bertarung di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Bersiap sedialah untuk menyaksikan pertembungan sengit Langkah Suka, Minat Fusik, Crazy Grizzly, Umar Akmal, Kirana K, Shivans, Stralim, Jazlin, Rudin dan ramai lagi di Proscenium Theatre Jeffrey Chia Performing Arts Centre Sunway Square Mall. Jom kita support dan saksikan last film pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025 16 Ogos ini di YouTube Anugerah Lagu Indie.

0: Esok dan lusa, 1 dan 2 Ogos adalah harinya untuk the 15th Art of Speed Malaysia Summer Festival, dan ini merupakan himpunan kolektor kaki kereta dan motosikal serta peminat muzik di satu tempat.
1: Ada pameran kereta yang power, motor-motor custom, himpunan Hot Wheels, ada juga Zone Flying Fox, Pazafi OOTD yang sangat cun serta fashion terkini dari jenama lokal untuk diselami. Juga rasailah sensasi gelombang muzik luar biasa daripada Tenzi. Jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Selatan dan banyak lagi di Festival Song Circus. Jangan skip, no miss.
0: Rakita support sepenuhnya the 15th Art of Speed Malaysia Summer Festival. Cepat dapatkan tiket jika masih lagi ada di artofspeedny.com. Rakita.

590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Geekcation, a Kuching Geek in Penang bersama Ethnic Transmission, Sequel Reveal, Radak Nyawa, Moby Dick dan Kajo. 1 Ogos ini dari jam 7 petang di Ruas Store Pulau Pinang. Habak mai sudah datang semua. Info lanjut di social media Rakita.

0: lagu Mendayu. Situ, copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
5: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
4: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
5: Kami disagree.
4: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
6: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen hindari plastik sekali guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kasih ni. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
4: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
5: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
4: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
5: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
4: Saya Nafi.
5: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
4: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
5: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang

0: Akita.
1: Thank you.

0: Alright guys, Bob dan juga Heidi dekat sini. Kita layankan stok petang. Sekarang ni kita ada skor. Update dengan korang cerita-cerita sukan. Okay, kita mestilah nak cerita pasal sukan Commonwealth Glasgow 2026. Di mana Malaysia, negara kita sekali lagi perlu untuk berbangga di sukan ini. Sebab atlet angkat berat negara kita, Siti Aqilah Farhana Draman, mencipta sejarah apabila muncul sebagai wanita pertama Malaysia memenangi pingat perak dalam acara angkat berat dekat Sukan Commonwealth. So lebih sweet lagi, ia hadir pada penampilan sulung beliau untuk temasya ini.
1: Bob, you realise that this week we have been covering a lot of athlete angkat berat. Our athlete is on fire. So itulah, beliau mencatat jumlah angkatan 253 kg menerusi 113 kg snatch dan juga 140 kg clean and jerk, sekaligus memperbaharui rekod peribadi serta rekod kebangsaan. Apa yang lebih menarik, sebelum ini pencapaian terbaik atlet angkat berat wanita Malaysia di Sukan Commonwealth hanyalah pingat gangsa. Tahniah kita ucapkan kepada semua atlet angkat berat Malaysia.

0: Alright guys, peminat-peminat untuk sukan badminton. Kita ada cerita ni dalam skor permulaan yang sangat-sangat baik dan juga positif buat Lee Zijah di Terbuka Taiwan 2026 apabila beliau bangkit daripada kekalahan set pertama untuk menewaskan wakil tuan rumah iaitu Liao Jofu 22-24, 21-12, 21-15 dan mengesahkan tempat ke pusingan kedua. So lebih interesting lagi, kemenangan ini menunjukkan ketenangan Lee Zijah apabila berjaya menukar momentum selepas tewas di set pembukaan.
1: Apa yang lebih penting, kemenangan ini hadir ketika ramai peminat mahu melihat sama ada Lee Zijah mampu kembali menemui rentak terbaiknya selepas beberapa musim yang tidak konsisten. Di pusingan kedua, cabaran lebih besar menantinya apabila dijadual bertemu pemain Taiwan yang juga pilihan kejohanan iaitu Lin Chun Yi. All the best kita ucapkan.

0: Traffic Jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
3: Sobman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dah harga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
4: Huh, kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
5: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
6: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
7: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.

0: Alright guys, kau juga kita nak borak-borak dengan korang cerita-cerita dunia gaming. So untuk peminat Disgaea, nama seperti Sohei Nikawa memang tak asing lagi untuk peminat-peminat jenis ni. Kini beliau kembali dengan projek baru tau, berjudul Demon's Night Fever. Yang akan dilancarkan pada 22 Oktober 2026 untuk platform PS5, Nintendo Switch dan juga geng-geng PC.
1: Apa yang membezakan game ni is the concept. Memang cukup luar biasa. In most RPGs, kita akan sedaya upaya melindungi ahli pasukan sendiri. Tapi dalam Demon's Night Fever, you are actually digalakkan untuk sacrifice you punya ahli pasukan sendiri untuk aktifkan serangan yang lebih kuat dan menjadi semakin berkuasa. It really changes the way we think about strategy when it comes to gaming.
0: Alright, so Sohei Nikawa sendiri pernah cakap beliau nak hasilkan game ini untuk yang berani cuba idea baru. So bukan sekadar ikut trend industri. So kalau berjaya, ini mungkin menjadi antara SPRG paling unik tahun ini. So guys, kalau korang ada install untuk game Demon's Night Fever ini, korang boleh tag kita orang, rakita.my.

0: Mataku. Alright guys, lepas ini macam biasa 4 sampai pukul 5 petang kita ada frekuensi fikir, di mana tempat untuk kita sambungkan neuron-neuron pemikiran, neuron-neuron DHA untuk kita sama-sama fikir-fikirkan tentang isu dan juga topik yang kita bawakan dalam frekuensi fikir.
1: And exactly apa yang Bob katakan, it's just that for today right, we want to extend our love to a community yang menjadi tulang belakang setiap penggiat seni di Malaysia. Tech Crew, we love you. This one is specifically khas untuk kru-kru muzik di sebalik tabir. Stay tuned with us di Frekuensi Fikir. Pom, pom.

0: Frekuensi fikir, kalau korang layan sound engineer ataupun guitar tech macam pemandu e-hailing yang korang cuma panggil time special occasion je, don't worry, kita orang hari ni dekat Frekuensi Fikir, we're here to change the way you think. This is, we present to you, Tech Crew, we love you.
1: Alright guys, korang kena tahu crew bukan sekadar operational expense, di mana crew tu sebenarnya adalah sebahagian daripada foundation ataupun DNA band korang. So korang punya dynamic range, transition lagu sampai ke tahap frekuensi mana yang boleh pecahkan Twitter venue tu, semuanya tech crew korang tahu. Jadi jom kita dengar sendiri one of the giant band dekat Malaysia ni, Hujan. Kita ada AG Coco dan juga Izzat, cerita pasal kepentingan tech crew ni.
2: Sebab yang tim Hujan ni, dia tahu lagu. Sebab dia nak buat lighting apa semua kan. Dia bukan yang sebarang-sebarang macam aku buat lighting nak kena study lagu apa tak. Dia hantar, dia dah tahu lagu lah. Semua dah tahu lagu Hujan tu.
3: Okay. Pasal bila dia orang buat kerja pun, dia orang enjoy dengan dia orang punya macam lighting man itu orang, dia memang macam headbanging juga sambil dia buat kerja tu. Dia memang macam tu. Soundman pun,
4: mana kata tim Hujan juga ada soul Hujan lah.
2: Yelah, macam betul.
0: Lepas ni kita nak share pasal sonic inflation. Stay tuned with us, Frekuensi Fikir. Oh yeah.

0: Frekuensi Fikir, ini reality check daripada sudut corporate finance untuk band-band yang tengah gigih nak kumpul duit untuk pergi tour. So, do the math, korang sanggup berhabis RM4,000 nak beli pedal overdrive butik buatan tangan daripada Jerman. Tapi takkanlah gigil nak bayar, you know, sound engineer RM500 untuk ride faders masa set korang, kan? So, hari ni dekat Frekuensi Fikir, our topic today is very, very special untuk tech crew because we love you. And hari ni kita kat Frekuensi Fikir juga, we're gonna change that.
1: Alright, imagine pedal RM4,000 tu tak ada gunanya kalau sound engineer venue langsung tak tahu bila nak scene hook korang, and ataupun tak tahu macam mana nak kawal crash cymbal drama korang yang ganas dan berdentum-dentum tu. So korang perlulah melabur dalam humans dan juga tech crew korang. Seorang sound technician yang experience dan juga setia jalan sekali dengan korang yang akan tingkatkan brand equity live performance korang jauh lebih tinggi dari mana-mana pedal ke atas board korang sekarang.
0: And stay tuned because up next we are bringing in Azril Ramli untuk kongsikan lagi as to why treating your sound team as core infrastructure ni, even at tiny gigs, is the ultimate investment in a band's long-term brand. Frekuensi Fikir.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
4: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
5: Buat.
4: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.
6: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
7: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: Kita 107.9.
1: Alright guys, esok dan juga lusa 1 dan juga 2 Ogos, sangat-sangat kita orang excited ni apabila kita nak layankan ulang tahun sambutan ke-15 Aerospeed, termasuk juga kita ada Sound Circus Festival dekat MyApp Serdang esok dan juga lusa.
2: Kalau korang semua meminati Custom Culture with a K, ini adalah himpunan yang terbaik untuk korang semua. Akan ada kereta custom, motor custom, and yang paling special guys, ada Hot Wheels, ada Flying Fox, Pot Selfie, and also banyak-banyak brands, especially local brands, akan mempamerkan karya-karya mereka, and also pakaian-pakaian fashion-fashion yang terkini lah. Alright, and of course macam Bob katakan tadi, ada juga Sound Circus, so korang boleh layan music daripada Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amiza, Hujan dan juga Selatan di Sound Circus. Right, kita support 15 Aerospeed Malaysia Summer Festival. Korang boleh dapatkan tiket sekarang di aerospeedmy.com.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen hindari plastik sekali guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik Selamat Bumi.
1: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTGT, yang tak tahu, jadi tahu.
2: Terima kasih kepada korang semua masih lagi lepak-lepak dekat Rakita 107.9. Hari ni petang yang sangat-sangat gempak, termasuk juga kita nak pergi ke nanti esok dan juga lusa Aerospeed Sound Circus. Untuk kita bagi korang rasa macam tak boleh miss out benda ni, kita bawakan satu band daripada Indonesia, lebih tepat Bogor, yang akan perform dekat Sound Circus. Alright guys, kita ada The Jensen. Alright. So kita ada Tata. Hi Tata.
3: Hello.
2: Hello. Okay, kita ada Haji. Hi Haji.
4: Hello.
2: Alright, dan juga kita ada hari ni dibawakan kawan-kawan yang katanya set live. So juga kita ada Evan. Hi Evan.
5: Hi.
2: Alright, dan juga yang begitu orang kata lain dari ya, yang ni kita ada Daryl.
6: Yes sir. The realest.
2: The realest. Okay, so kita akan lepak-lepak petang ni dengan Jensen. Untuk kita tahu dia orang punya music, dia orang punya persiapan dekat Sound Circus nanti. Okay, so first of all kita nak tahu dulu korang punya keadaan, sehat ke tidak. Maybe ceritakan sikit selepas korang touchdown daripada Indonesia ke Malaysia, apa yang korang punya pengalaman juga sepanjang sampailah korang ke Rakita petang ni. Ah, tadi katanya ada perkenan nasi kandang lah. Nasi kandang.
4: Sehat dan bahagia.
2: Oh, sehat dan bahagia.
4: Gimana? Daryl?
2: Daryl?
7: Untuk pertama kali ke Malaysia ni, Daryl.
2: Oh, Daryl pertama kali di Malaysia? Oh, welcome to Malaysia, Daryl.
4: Welcome to Malaysia.
2: Okay. Terima kasih. Okay.
4: Gimana rasanya, Daryl?
5: Menyenangkan sih. Porsi makannya juga banyak.
2: Portion makannya banyak. Okay, berat. Okay. Alright. Tak apa, kita bagi dia orang chill-chill, relax-relax. Dan korang yang tengah drive ke, tengah buat apa ke, tengah dengar The Jensen sekarang ini, kita akan playkan lagu-lagu The Jensen. Alright, so jom kita layankan kepadamu Marnie The Jensen. Let's go.

0: Yang tak tahu jadi tahu. And kalau korang nak tahu, hari ini kita bawakan The Jansen. But here's the thing, buat yang tidak mengenali The Jansen kan, kebanyakan arena punk Indonesia lebih cenderung kepada sikit punk laju, melodic hardcore ataupun crusty punk. Tapi The Jansen dengan secara indahnya membina ruang platform sendiri dengan pendirian yang sangat-sangat mid-tempo, lebih mengutamakan rhythm, groove, keikhlasan. And also memang seronok layan, melodinya sangat-sangat indah berbanding kelajuan-kelajuan yang melampau. So The Jansen, tahniah for your album release pertama.
1: Terima kasih.
2: Thank you.
0: Tahniah sangat-sangat. Dia sangat berbeza kan, sonically. Yeah. So itulah, kita nak tanya terus, straight to the point. Apa inspirasi korang untuk terus mekar? And apa inspirasi korang untuk menyelusuri evolusi kesenian untuk beralih ke album yang sangat teatrikal macam filem?
3: Untuk album terbaru ini, Romantisasi Impulsif, itu kami mencoba melakukan pendekatan dalam pembuatan film ya, karena kami berdua ini punya latar belakang keluarga dari film juga. Kebetulan orang tua sempat bekerja di film, lalu kami mencoba berkolaborasikan bagaimana cara kami untuk proses kreatif itu, pendekatannya melalui film. Lalu di situ kami mencoba ya bernarasi, bernaratif, bercerita, menghadirkan sosok subjek-subjek yang kita bikin apa ya, awalnya itu niatnya bikin trilogi album. Karena biasanya kalau dari film-film itu biasanya dibentuk dari novel, cerita pendek atau apa. Kenapa kedepannya kita tidak membuat film dari album gitu? Toh secara industri kita bisa apa ya? Bisa menghadirkan film yang berdasarkan based on album atau based on song gitu. Itu sangat menarik bagi kami sendiri. Awalnya dari situ, lalu ya di album ini kami menghadirkan sosok, kedua sosok berpasangan, Johan dan Marni, yang dilatar belakangi dari sosioekonomi, yang dilatar belakangi kemiskinan. Dan di situ juga aku coba menelusuri latar belakangnya ya, kenapa membahas sosioekonomi, lalu aku menarik sejarah ekonomi di Indonesia, jalur perdagangannya gitu, di mana Indonesia dulunya jalur perdagangannya dari pedagang Tionghoa, pedagang Cordoba, Spanyol, dan disitulah menjadi pondasi-pondasi aransemen musik dan kayak visual album terbaru ini.
0: And it's very beautiful, right? But it's not just like macam songwriting. It is a documentation of social economy dan juga politik di Indonesia, akar umbi macam mana rakyatnya. Betul. And also the grassroots as well. I think it's beautiful. Thank you so much.
1: Alright, kita nak tanya juga, kita tahu punk budaya yang kita selalu assimilate dengan tenaga yang raw, yang very expressive kan. So kali ni untuk album yang terbaru, kita tengok The Jansen bawakan alunan yang lebih mesra, lebih lembut kan, lebih vulnerable. So nak tanya, macam mana you as a punk musician nak, you know, kekalkan DNA punk dalam suasana yang begitu vulnerable itu?
4: Jadi dulu ada teman bicara sama saya kalau punk itu tentang bertanggung jawab atas apa yang dilakukan diri sendiri gitu ya. Apapun bebas asalkan bisa mempertanggungjawabkan itu. Ya, jadi itu yang jadi pondasi kami berdua untuk membuat karya-karya di Jansen. Dan khususnya di Romantisasi Impulsif ini, kalau kita bikin timeline-nya, ini kan sebuah trilogi dari Banal Semakin Binal, Deruja Bersahaja, dan sekarang Romantisasi Impulsif. Itu kalau kita bikin timeline-nya, itu yang pertama kali keluar, cerita yang pertama kali diceritakan itu Deruja Bersahaja.
3: Iya, karena itu dari segi liriknya juga membahas apa POV anak kecil untuk melihat dewasa, dan soundnya dibikin lo-fi, jadi bisa memperkirakan tahunnya, oh ini tahun 80-an gitu. Ya. Dari
4: terus,
3: situ
4: dari Durja, timeline berikutnya adalah Banal Semakin Binal, itu fase remaja ya. Fase remaja,
3: strike forward teenage angst.
4: Jadi ketika Durja anak kecil yang bermimpi, berfantasi gitu ya, di Banal Semakin Binal nih mulai menghadapi realita yang sebenarnya gitu, terutama di negara kami ya. Ada yang patah, dipadamkan kenyataan atau segala macam ya. Itulah Banal. Seisi album itu tentang fase remaja, dan ditutup trilogi ini dengan Romantisasi Impulsif. Di awal aja ketika mengirim 12 lirik ke saya itu sudah berserta konsep utuhnya gitu, bahwa Aji mau bikin album yang pendekatannya itu ke novel ya. Film, maksudnya film, dan ada babaknya gitu loh. Bercerita antara satu lagu ke lagu yang lain itu ada kesinambungan gitu. Ya udah, akhirnya saya coba baca liriknya segala macam. Terus waktu itu saya Aji sempat kasih rekomendasi bunyi-bunyian yang akan, yang kalau bisa ada nih di album ini gitu. Saya sempat menolak ya, karena dalam hati ya menolak ya, oh kok ini agak jauh sekali gitu dari Johnson, album-album Johnson sebelumnya gitu. Tapi kenapa saya amini, karena berhubung album ini album yang konseptual gitu, berbeda dengan, bahkan dengan Durja dan Banal, jadi menurut saya kenapa enggak gitu, kenapa enggak mencoba explore hal baru gitu di album ini gitu. Aji menawarkan post-punk ya Aji, bunyi-bunyian post-punk di era 79 akhir sampai menuju 80 mungkin, dan itu bukan hal lazim untuk saya sebelum-sebelumnya gitu. Tapi kenapa saya amini, karena kalau saya masih memakai bunyi-bunyian yang lama di album ini, saya rasa itu kurang apa ya, kurang kurang mewakili secara estetikanya juga. Ini album memang harus punya bunyi yang lain untuk menguatkan lirik-lirik tersebut gitu. Tadi aja sudah bilang bahwa di sini ada karakter Johan dan Marni, latar belakangnya pun full waktu itu. Aji bercerita Marni etnis apa, Johan etnis apa, latar belakangnya keluarganya seperti apa gitu kan. Ya untuk memasukkan unsur-unsur Spanyol, Timur Tengah, dan ini ya
3: Mandarin
4: itu saya rasa saya harus memasukkan bunyi-bunyian yang direkomendasikan Aji gitu. Makanya ini album ini dari ketukan drumnya berbeda, dari apa ya, aransemen ya, gitarnya Evan ya.
3: Secara aransemen kan lebih dance, lebih dancing gitu. Karena kan secara konsep album ini kami mencoba menceritakan si sepasang kekasih ini berakhir
4: tragis,
3: berujung mati. Namun maksud kami tuh lebih, karena ini trilogi album, kami mengharapkan si Johan dan Marni ini justru hidup kembali abadi di Banal Semakin Binal dan juga Durja Bersahaja. Jadi ya buat pendengar bisa apa ya, bisa berimajinasi lagi kembali ketika mendengar Banal maupun Durja dengan sudut pandang Johan dan Marni. Jadinya alurnya mundur tuh. Kalau secara film si Romantisasi Impulsif justru ceritanya dimulai dari situ.
4: Iya, dan secara skala juga ketika kami membuat Banal itu kan sangat amat apa ya, waktu itu saya sempat berkecamuk ya, bertarung dengan diri sendiri gitu untuk merealisasikan lirik-lirik Aji di Banal itu kan nggak gampang ya. Terus Durja kita mencoba berkenalan dengan teman-teman yang baru mendengar Johnson itu seperti apa gitu kan. Nah, Romantisasi Impulsif kenapa juga saya akhirnya mengamini si post-punk itu pada karena Romantisasi Impulsif tuh sebagai penutup trilogi sekaligus transisi ke album-album berikutnya gitu kan. secara apa ya, jadi Durja Bersaja yang tadi saya bilang itu apa ya, lo-fi, mencerminkan kebebasannya si anak kecil untuk mau menjadi apa, seperti apa gitu. Banal lumayan rapi, tapi dengan kegelisahan diri sendiri. Nah, si romantisasi impulsif tanpa saya sadari sebelumnya, ternyata ini skalanya udah mulai melebar. Kita sudah mulai menceritakan dua orang yang individunya yang jelas-jelas berbeda. Terus dan banyak apa ya, banyak yang menyeratkan atau menyimbolkan kesan itu rumah. Mm-hmm. Gitu, banyak apa ya, banyak lirik-lirik aja yang ini kayaknya rumah sih, apa ya, sifatnya gitu, mewakili sebuah rumah gitu, yang dimana Banal berantem sama diri sendiri, Durja mau melakukan sesuatu tapi dengan apa yang mereka bisa, apa yang kita bisa gitu. Nah, si romantisasi impulsif tuh mulai berdialog dengan orang lain gitu. Kita udah bukan bertempur dengan diri sendiri, tapi udah mulai berhadapan dengan orang lain yang jelas-jelas kepribadiannya berbeda gitu. Terus juga skalanya udah mulai rumah gitu kan, lebih besar. Ya itu mungkin yang juga membedakan kenapa kami apa ya punya cara sendiri untuk apa ya, melakukan hal yang pang ya. Mm-hmm. Buat kami pang itu ya tentang diri sendiri dulu gitu ya. Dan itu udah tercermin di album Banal, Durja, dan sekarang sebagai transisi dan penutup romantisasi impulsif gitu.
1: Alright. Satu penjelasan yang saya rasa lengkap untuk ceritakan perjalanan daripada album-album sebelumnya sampailah ke Romantisa Impulsif. Alright, kejap lagi kita akan sambung lagi lepak dan juga borak-borak dengan The Jensen, teruskan untuk Ragita.

0: Alright guys, petang ni kita lepak menjelang Aero Speed dan juga Sound Circus. Kita ada The Jansen. Woo! Okay, of course bila kita cakap pasal Aero Speed Custom Culture with the K, di mana kita nak tanya kepada Jansen, maybe you guys ada cerita-cerita yang you guys into ataupun terlibat secara langsung dalam Custom Culture. Okay, mungkin boleh story dulu your first kenderaan ataupun your first you ingat. Silakan Daryl.
1: Let's go. Kesempatan untuk Daryl.
0: Daryl katanya naik sepeda ya.
2: Sepeda custom. Aku main sepeda sih. Ngerakit sepeda juga. Cuman kalau ngomongin kan kalau Art of Speed kan motor ya. Ada sih motor tapi nggak se ekstrim yang kayaknya akan ditampilkan di Art of Speed. Cuman aku pakai Suzuki Honda C800 Super Cup. Aku pakai Super Cup juga di rumah. Dan rasanya tuh kayak ini terlepas dari maskulin itu kayak lebih anak band aja gitu.
1: Sudah.
2: Oh, anak band ini gitu, walaupun misalnya motornya enggak bagus gitu atau terlihat tua tapi kayak wah. Anak band gitu, old school gitu kerasa dan kayaknya kalau nanti ke Art of Space jadi kayak ada referensi lain juga ya. Selain motor C800 atau misalnya naik sepeda yang biasa-biasa aja cuma kayak wah bisa custom apa lagi nih nanti di rumah gitu, di Bandung gitu. Aku mikirnya gitu sih selain buat main band ya. Siapa tahu Mas Bani punya mobil
0: Evan,
2: Don Toretto. Evan punya mobil Fast and Furious.
0: Family.
2: Evan Toretto.
3: Toretto yang sebenarnya ada di Kalimantan. Karena kita pernah disetirin. Kalau ngomongin soal otomotif sih jujur aja sih aku sih nggak terlalu ngikutin ya. Motorku dulu paling pertama tuh buat kuliah tuh motor Honda Supra tuh aku suka pakai karena irit banget. Sesimpel itu. Nggak terlalu ini dan juga terakhir sih kalau pengalaman berkendara gitu terakhir di kantor kayaknya udah capek gitu soalnya aku ke kantor di Jakarta kayak macetnya udah keterlaluan jadi aku naik transportasi umum sekarang sampai sekarang.
0: Okay.
3: tapi kalau untuk ngomongin custom culture sih
1: travel balap
3: aku ini sih emang dari dulu suka meretelin mainan gitu-gitu.
1: Tamiya ya.
4: Oh, diecast.
3: Okay. Yeah, aku tapi lebih ke ini suka main model kit sekarang.
0: Okay. Hot Wheels ada tahu Hot Wheels?
3: Hot Wheels ya. Tapi aku enggak koleksi.
0: Nanti mana tahu kalau dekat Aero Speed nanti boleh teracun nanti ya. Dekat Aero Speed akan ada convention Hot Wheels. Semua all the collector Hot Wheels akan ada dekat sana. So harap you guys teracun lah. Teracun tu dekat Malaysia panggil macam YouTube influence lah. Gitu. Alright. So dalam music you know, ada budaya-budaya custom juga yang you guys implement maybe nak hasilkan sound
2: IG sih biasanya
0: macam ada guna
4: sound and design
0: sound and design macam pernah tak gunakan macam kita custom untuk hasilkan this bunyi
1: mungkin sebelum nungguin ahli-ahlinya berpikir mungkin kalau saya mau menceritakan sedikit pengalaman juga ini bukan custom pedal efek atau apa tapi siasat-siasat yang kami lakukan ketika rekaman ya untuk menciptakan suara-suara yang busuk ya jelek itu kami pernah memakai ampli-ampli
5: jadul tapi ampli kamar gitu ampli-ampli kecil
1: ampli-ampli lama ya yang untuk skala kamar terus kita pakai yang udah tua dan mungkin setengah rusak ya kabelnya juga udah ada yang kecabut gitu ya untuk menciptakan jenis-jenis sound yang kita pengen aja hari itu gitu terus ada beberapa proses kreatif juga yang kami siasati semacam misalnya kami rekam bukan dengan mic yang terbaik ya gitu mungkin dengan mic yang bukan seharusnya dipakai untuk take vokal tapi kita kami pakai untuk mungkin ngasih kesan raw-nya atau kasarnya segala macam. Lu ada pengalaman apa Pan? Kanibal apa
3: kurang
1: gitu?
3: Kurang jauh sih sama sih ya kalau untuk bicara soal musik lebih ke ini ya, dari keterbatasan sih kita sih. Jadinya apa yang kita punya kita siasatin untuk ke apa namanya, untuk jadi sesuatu gitu. Gitu sih kurang lebih.
0: Itu custom culture yang hadapi dalam dia orang punya career music dia.
4: Satu equipment dia tak ada limitasi, boleh push sampai potensi dia sampai habis.
2: Hajar terus.
0: Alright, so kejap lagi kita ada lagi banyak benda kita nak borak dengan The Jensen, terus kekal untuk Rakita.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memanglah kita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
4: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
5: Kat mana?
3: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maip Serdang.
5: Sound Circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
3: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, spot berselfie, flying Fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik local brands latest fashion lagi.
5: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
3: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
6: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
7: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
6: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
7: Kami Disagree.
6: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
5: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakan Kita.
8: Gerakan aku.
9: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
10: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan.
11: Bila bola datang laju, mata melilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah?
12: Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting.
13: Nak jadi penjaga gol paling tajam?
14: Fokus kekal 100%,
15: baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia.
16: Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: tahu jadi tahu. And kita pun tahu this weekend The Jensen akan beraksi dekat Aerospeed Sound Circus. So one of the values right yang Aerospeed bawa is the value of DIY. Dalam mana-mana genre, especially kalau hardcore punk ke ataupun punk, memang terapkan nilai-nilai DIY kan. So we know that the foundation of DIY biasanya dia datang daripada keperluan. Biasanya dia datang daripada mutual aid, contohnya benefit show, mutual aid, donation dan juga persahabatan. So macam we want to know like macam the friendship aspect of the Jensen. Mungkin boleh kongsikan ya nilai persahabatan dekat dalam the band Jensen. Ya.
1: Jensen dan collective lain.
2: Ya. Untuk Jensen sendiri sih yang pasti selalu bisa apa ya, berusaha untuk bisa berkontribusi untuk kolektif lokal kotanya sendiri. Dan itu juga kayak kayak tim merchandise Jensen aja itu juga sering dibantuin sama kolektif lokal Bogor. Jadi saling-saling sharing, saling bantu. Terus kayak kolektif minortif itu di kota kami untuk pernah kolaborasi merchandise sama Jensen sampai kolektifnya bisa punya sound system sendiri. Jadi untuk menampung band-band tour yang lagi ke Bogor tuh udah punya sistem sendiri gitu. Terus untuk apa ya, untuk sosialnya kita kontribusi di beberapa acara kayak May Day. Terus atau HAM,
3: LBH
2: lembaga hukum. Itu
3: Greenpeace juga pernah ya.
2: Greenpeace ya, karena ya kalau ada waktunya dan ada kesempatannya ya kami berusaha untuk bisa apa ya, Jensen tuh bisa sebagai pengumpul massa gitu.
3: Dan kolektif itu juga bisa jadi apa ya, sumber nutrisi kami juga sih untuk memperhatikan sekitar teman-teman kita gitu, kehidupannya seperti apa gitu, yang dimana bisa mungkin bisa jadi bahan-bahan untuk menjadi lirik misalnya atau pengkaryaan yang lain. Pertambahan?
1: Aku ada.
3: Ya.
1: Sebetulnya kalau ngomongin DIY culture dan sebuah band gitu ya, itu pasti erat kaitannya karena yang membangun si scene musik misalnya punk atau apapun genre itu sendiri itu adalah ekosistem yang emang dibangun juga kan.
2: Ya.
1: Jadi si kenapa misalnya di kota, misalnya di Kuala Lumpur musik, scene musiknya bagus, otomatis karena si kolektif dan si bandnya itu saling merawat satu sama lain. Yeah. Terus juga saya pernah apa ya, nulis artikel ilmiah gitu. Jadi kenapa si musik punk ini terus tetap ada itu karena salah satunya ada modal sosial di dalamnya, yang dimana ada kepercayaan, tujuan yang sama dan punya nasib yang sama juga. Jadi selama misalnya ternyata kita masih punya keterbatasan atau selama misalnya kita masih punya kepercayaan yang sama, si scene musik baik itu band maupun kolektif itu akan selalu ada dan saling dukung satu sama lain sih.
4: Nice. Sangat-sangat jujur dan juga sangat-sangat penting untuk kita tahu membina ekosistem dalam muzik itu satu kemestian untuk kita capai kata apa, satu titik semua-semua berada di di atas. Alright, kejap lagi kita nak sambung lagi borak. Mungkin korang nak tahu planning The Jensen dekat Aerospeed Summer Festival, juga Sound Circus, apa yang mereka akan bawakan. Kejap lagi kita borakkan. Terus tetap untuk Radio.

0: Alright, lepak-lepak petang, santai-santai. Kali ni tak biasa, kita bawakan kawan-kawan kita datangnya daripada The Jensen.
1: Wih,
2: boleh pencet sekali lagi kan?
0: Terbaik. Okay. So kita semua excited untuk tengok The Jensen nanti perform dekat Sound Circus. Maybe you guys boleh ceritakan sikit apakah pengalaman yang bakal audience rasai nanti waktu korang perform di Sound Circus Aerospeak. Silakan.
3: Untuk pertunjukan di Sound Circus ini, kami akan dibantu oleh Daryl pada drum, terus ada Evans juga di ngisi lead gitar, dan juga Ayu ngisi backing vokal, dan dia kebetulan gak bisa hadir karena lagi sakit. Okay. Cuma nanti untuk besok bakal tampil gitu.
4: Okay. Ya, tentunya kami akan membawa setlist yang gak biasa ya. Kebetulan kami juga baru rilis album. Jadi mungkin ada beberapa track dari Romantisasi Impulsif yang akan diperdengarkan untuk pertama kalinya di dunia ini, guys. Dan semua dan Indonesia secara live, dan Malaysia jadi negara pertama yang kami kasih dengar secara live. Gitu.
5: Jadi selain biasanya nonton Jensen loncat-loncatan atau menggila, nah di sedikit sesinya akan ada yang danceable juga.
3: Iya, bisa
5: kita joget-joget sambil menangisi Johan dan Marni.
0: Oke. Alright. Okay, so maybe you guys ada kata-kata yang you guys nak sampaikan kepada fans-fans Malaysia. Juga mungkin ada fans-fans Indonesia yang dengarkan Rakita through streaming rakita.my. So maybe you guys ada kata-kata yang nak sampaikan, silakan.
3: Untuk kawan-kawan di Malaysia atau teman-teman di Indonesia juga bisa mendengarkan album terbaru kami, Romantisasi Impulsif, di kanal streaming musik kesayangan kalian. Terus jangan lupa datang juga ke Art of Speed Sound Circus besok.
5: Buat teman-teman Malaysia yang udah lama gak ketemu Jensen, kita datang lagi dan juga kita bawa merchandise.
3: Asik.
5: Jadi jangan sampai terlewatkan. Oh. You snooze, you lose.
0: Alright. Okay, so kita harapkan Jensen have fun nanti perform dekat Aerospeed Sound Circus.
5: Kalian datang gak?
0: Kita orang nak reveal. Kita orang host. Okay. Alright, so kita orang harap The Jensen punya career growth music akan terus mekar sampai.
3: Amin. Amin. Terima kasih. Thank you.
6: Ada kata-kata terakhir lah daripada Rakita kan. Sebab satu benda pasal Rakita ni, kita selalu macam raikan keikhlasan dalam korang berkarya. Terima kasih sebab jadi diri sendiri. Thank you so much. And kita expect, you know, macam kita, we're gonna tune in, kita akan support terus The Jensen. Yeah.
0: Okay. So guys, jangan lupa esok dan juga lusa 1 dan juga 2 Ogos datang ramai-ramai untuk Aerospeed termasuk juga Sound Circus. Dan ramai-ramai nanti rapat-rapat penuh-penuh dekat depan tu, kita tengok The Jensen perform. Alright. So terima kasih The Jensen sudi lepak.
4: Sama-sama.
0: Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Raktiviti.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak plastik, selamat bumi.
0: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN memperkukuh kesiapsiagaan menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka berlaku pada November menerusi pemantauan berterusan terhadap empangan dan juga loji rawatan air LRA di seluruh negara bagi memastikan bekalan air kepada pengguna terus terjamin. Pengerusi Jawatankuasa Kecemasan dan Kesediaan Risiko JKKR SPAN Sulaiman Kamisan berkata pihaknya bersama agensi berkaitan juga mengadakan lawatan kerja ke beberapa empangan di Kedah dan juga Perlis bagi menilai keadaan semasa sumber air mentah. Malah beliau menambah lagi hasil pemantauan mendapati semua agensi berkaitan termasuk Jabatan Pengairan dan Saliran JPS serta operator bekalan air mengambil langkah-langkah awal dan bersedia melaksanakan pelan tindakan masing-masing sekiranya keadaan kemarau menjadi lebih buruk. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.com. .my.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Terima kasih korang sebab masih lagi ada dekat Rakita. Tak kisah korang dengarkan di 107.9 ataupun korang stream secara online di rakita.my. Hari ni frekuensi fikir kita straightforward. Kita nak cakap to tech crew, we love you. Okay, so korang kalau check korang punya feed media sosial kan, sekarang ni ramai yang tengah jam untuk masuk MAIB Serdang sebab kita tahu Aero Speed dan juga Sound Circus akan ada dekat MAIB 1 dan juga 2 Ogos ini. Dan of course banyak band yang datang untuk buat sound check especially hari ini.
3: That's true. Kalau korang nampak dekat diorang punya IG story, all updates daripada semua band, boleh nampak lah festival punya stage tu memang besar gila. Ada rigging laser and headliner pun tengah flex dekat IG story. But we want to do a little bit of audit tentang apa yang sebenarnya buat produksi juta-juta ringgit ni tak tumbang. It's actually the crew.
2: Alright, so kepada semua crew, tak kira lah tech ke, roadies ke, sound engineer ke, even stage manager yang tengah keluar peluh jantan, yang tengah berikan yang terbaik untuk band-band yang bakal perform. So kita orang nak bagi tahu korang lah sebenarnya tulang belakang. Bukan setakat tulang belakang, korang adalah segala tulang keting, tulang temulang yang bakal korang curahkan. Dan of course juga kita nak cerita berkenaan tentang hari ni kita nak hantar love yang juga respect maximum kepada korang. This one is strictly for the backstage heavyweight yang kita orang nak dedicate khas dalam frekuensi fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi fikir, kalau korang layan sound engineer ataupun guitar tech macam pemandu e-hailing yang korang cuma panggil time special occasion je, don't worry, kita orang hari ni dekat Frekuensi Fikir, we're here to change the way you think. This is we present to you Tech Crew, we love you.
2: Alright guys, korang kena tahu kru bukan sekadar operational expense, di mana kru tu sebenarnya adalah sebahagian daripada foundation ataupun DNA band korang. So korang punya dynamic range, transition lagu sampai ke tahap frekuensi mana yang boleh pecahkan Twitter venue tu, semuanya tech kru korang tahu. Jadi jom kita dengar sendiri one of the giant band dekat Malaysia ni, Hujan. Kita ada AG Coco dan juga Izzat, cerita pasal kepentingan tech crew ni.
3: Sebab yang team Hujan ni, dia tahu lagu. Sebab dia nak buat lighting apa semua kan. Dia bukan yang sebarang-sebarang macam aku buat lighting nak kena study lagu apa tak. Dia dah tahu lagu lah. Semua dah tahu lagu Hujan tu.
4: Okay. Pasal bila dia orang buat kerja pun, dia orang enjoy dengan dia orang punya macam lighting man itu orang, dia memang macam headbanging juga sambil dia buat kerja tu. Dia memang macam tu. Soundman pun.
2: Mana kata team Hujan juga ada soul Hujan lah.
3: Yelah macam tu.
1: Lepas ni kita nak share pasal sonic inflation. Stay tuned with us, Frekuensi Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi fikir. And tadi pun kita dah dengarkan daripada AJ Coco and also Izzat tentang kepentingan, you know, crew. Because crew pun diorang faham juga DNA music. So kita nak sembang pasal satu isu yang selalu pancitkan, you know, live set band, which is sonic inflation lah. So kepada korang semua yang ada band, okay, better listen out. Frekuensi dekat atas stage tu, dia prime real estate. Bila gitar korang pusing knob M Marshall tu ke nombor 11 semata-mata nak rasa crunch, korang sebenarnya tengah melonjakkan stage volume and also membankrupkan adunan dekat FOH, which is front of house. Musicians, you have to be very very mindful again, which is why you need an industry expert on stage, which is your tech team lah.
2: Alright, so kita tahu bila hiccups berlaku dekat atas pentas ke apa ke, sound engineer korang memang dah tak boleh nak mix music tu. Jadi diorang kena buat kita panggil damage control, semata-mata nak pastikan vokal ataupun apa saja bunyi tu jelas kedengaran. So kita orang kejap lagi nak share dengan korang semua pasal pentingnya human investment untuk tech crew korang. Kejap lagi, okay? Terus kekal untuk Frekuensi Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: together, kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
2: Kat mana?
1: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maip Serdang.
2: Sound circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
1: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, pot berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik local brands, latest fashion lagi.
2: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafafi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
1: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science, disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
2: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus. Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Haidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
5: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
6: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Frekuensi Fikir, ini reality check daripada sudut corporate finance untuk band-band yang tengah gigih nak kumpul duit untuk pergi tour. So, do the math, korang sanggup berhabis RM4,000 nak beli pedal overdrive butik buatan tangan daripada Jerman. Tapi takkanlah gigil nak bayar, you know, sound engineer RM500 untuk ride faders masa set korang kan. So, hari ni dekat Frekuensi Fikir, our topic today is very, very special untuk tech crew because we love you. And hari ni kita dekat Frekuensi Fikir juga, we're gonna change that.
2: Alright, imagine pedal RM4,000 tu tak ada gunanya kalau sound engineer venue langsung tak tahu bila nak scene hook korang kan, ataupun tak tahu macam mana nak kawal crash cymbal drama korang yang ganas dan berdentum-dentum tu. So korang perlulah melabur dalam humans dan juga tech crew korang. Seorang sound technician yang experience dan juga setia jalan sekali dengan korang yang akan tingkatkan brand equity live performance korang jauh lebih tinggi dari mana-mana pedal ke atas board korang sekarang.
1: And stay tuned because up next we are bringing in Azril Ramli untuk kongsikan lagi as to why treating your sound team as core infrastructure ni even at tiny gigs is the ultimate investment in a band's long-term brand. Frekuensi Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: One time.
1: Alright guys, esok dan juga lusa 1 dan juga 2 Ogos. Sangat-sangat kita orang excited ni apabila kita nak layankan ulang tahun sambutan ke-15 Aerospeed, termasuk juga kita ada Sound Circus Festival dekat MyApp Serdang esok dan juga lusa.
2: Kalau korang semua meminati Custom Culture with a K, ini adalah himpunan yang terbaik untuk korang semua. Akan ada kereta custom, motor custom. And yang paling special guys, ada Hot Wheels, ada Flying Fox, Spot Selfie, and also banyak-banyak brands, especially local brands, akan mempamerkan karya-karya mereka and also pakaian-pakaian fashion-fashion yang terkini lah. Alright, and of course macam Bob katakan tadi, ada juga Sound Circus, so korang boleh layan music daripada Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amiza, Hujan dan juga Selatan di Sound Circus. Rakita support 15 Aerospeed Malaysia Summer Festival. Korang boleh dapatkan tiket sekarang di aerospeedmy.com.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik Selamat Bumi.
1: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Sokmen ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
4: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
5: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Dara kita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lelaki.
2: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
3: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
4: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atoy dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
5: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: Rakita Gigbot Drop. Episode 1 Moncak Malam 1 Ogos ini dari jam 6 petang di Ruang Abstract Podixon. Ada Zipzilla, Lasso, The Eccentric, Sergeis dan ramai lagi. Jangan lupa minum air segar diri di gig. Info lanjut di social media Rakita.
1: Ini Muktamad presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: cerita orang kata Gen Z ni dia ada satu perangai yang dia nak cepat naik, tapi millennial ni dia ada perangai yang dia suka belajar daripada bawah.
1: Kalau kita tengok the new generation, you guys nak senang tapi nak cara cepat. Millennial kau sabar je lah, trust the process kan. Kenapa kau nak kena buat cepat? Tapi in reality, human, kita manusia, kalau boleh mesti nak cepat dan
0: mesti nak senang.
1: Mesti nak senang.
0: Betul
1: kan? Mana ada orang kata tak apa aku nak susah. Jarang lah kan,
0: jarang.
1: Satu dalam seribu lah macam tu kan. Jadi dekat sini kalau kita tengok, kenapa boleh nampak lagi diorang ni yang ada tergesa-gesa, sifat tergesa-gesa tu adalah sebabkan saya nampak macam sekarang ni kalau daripada segi lifestyle, most of the people boleh nampak lifestyle orang lain within the social media platform itself. Jadi contohlah dia belum grad lagi, dia tengok Boh Nizam, Boh Nizam graduan degree computer science, wah berjaya. Dia tak nampak yang
0: kita
1: yang beringos sendiri tu, yang stay up 24 jam pun tak tengok.
0: Dia
1: tengok ni
0: tak result je.
1: Then sebab ada satu follower lah, bakal kata setengah follower yang follow saya punya Instagram kan. Dia kat post, saya nak masuk belajar ni, saya rasa saya nak ambil computer science lah sebab nak ikut Boh Nizam. Jangan ikut saya,
0: jangan ikut,
1: susah oh computer science. Kalau kata tak boleh bawa, kau kata kau boleh kata satu sem pun kau dah rasa nak drop out dah. Tapi jangan ikut saya. Saya nasihatkan, okay, whatever yang kau tengok dekat dalam internet, like not Boh Nizam itself lah, ramai lagi yang power kat luar sana kan. Tak kisahlah siapa idola kau, kau letakkan benda tu as satu motivation saja. Jangan tak sup. Kalau tak sup, kau tengok macam oh dia ni dah berjaya, padahal dia tak cerita lah siapa nak
0: cerita, pasal
1: cerita
0: apa yang dia buat di belakang tabir dia.
1: Siapa nak suruh cerita, siapa nak cerita benda susah, siapa nak cerita benda senang kan. Kau tak FAP kan. Itu dia punya algoritma macam tu. Jadi bila kau tengok orang ni berjaya, setkan dekat diri sendiri, aku nak jadi the better version of the previous me. That's all. Itu yang milenial banyak macam tu.
0: Milenial
1: macam okay, sebelum ni aku scan-scan. Jadi every year aku cubalah naik pangkat, naik gaji, ataupun aku buat bisnes sendiri. Macam
0: tu lah. Itulah. Itu milenial kan.
1: Jadi pokok pangkalnya adalah pendedahan information dalam media sosial lah, menyebabkan perbezaan tu.
2: Saksikan video penuh sekarang.

ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita.

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
2: Kat mana?
1: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maip Serdang.
2: Sound circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
1: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, pot berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik local brands latest fashion lagi.
2: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.
3: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
4: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
3: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
4: Kami Disagree.
3: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
2: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
5: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
1: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
6: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata melilau. Koordinasi tangan pun ke laut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
7: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
8: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
7: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
8: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
7: Saya Nafi.
8: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
7: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
8: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
9: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Hello, hello, hello. It's your boy, Cat Fabuloso. Atau Cat Farish. Zaman tu, zaman yang you have to earn to get something. Kita orang nak dapat minus one pun kita kena order. Kita tak ada. Lepas tu, wujud pula Napster. Di mana korang boleh tweet lagu dekat internet. Okay, Napster ni, MRC. Lepas tu, there's a lot lah chatting room yang kita boleh share lagu. Dan there's a website yang kau boleh sedut lagu. So, situlah reference. Friends kita, kita tengok MTV. MTV kau nak tengok, kau kena order. Kau kena beli kaset, video, tape untuk, aku nak tengok lah. Pergi ke Music Valley, ada tak MTV punya video clip. So kat situ lah kita tengok. Dan video clip tak banyak. Masa tu, masa zaman MTV ada Channel V. Dekat situ kita tengok style-style orang. So masa nak start Rough Edge tu, masa tu nama Vibe. Kita cakap dekat, kita berpakat tak nak bawa konsep R&B yang soul yang jenis lembut ni, macam ialah Boys to Men semua. Aku nak bad boy, R&B yang bad boy. So kita dengar Azan dengarkan Cat lagu Jodeci, jenis memang lagu cinta habis tapi attitude gangster. So dapat pula Jagadetch, dapat pula Highland Place Mobsters, there's a lot Drew Hill, semuanya, semua R&B cinta maut jenis hati bunga-bunga tapi gangster. Ayat perempuan betul-betul feel gila-gila tapi suara londeh. So di situlah bezanya Rough Edge dan reference kita dapat ni. Dan orang cakap, eh, benda orang ni dengar lagu kat mana? So orang tangkap benda tu. Dan orang cakap, ini lagu korang ke? No. Masa dulu Genuine tu, kau tahu dah lagu Pony, If You Let's Do It, kalau translate bahasa Melayu jadi apa tu, kan? So zaman tu, it's all about what you get.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Main Sukan Corner. Kita ucapkan selamat datang bekas pemain futsal kebangsaan. Sebelum itu juga bekas pemain bola sepak wanita kebangsaan, Nina Azman. Nina rasa apa Nina punya target?
2: Nina sampai satu tahap Nina boleh bekerjasama dengan FA untuk dapat establishkan satu consistent team. Which is Nina masa tu tinggal okay, buat scouting kita dah ada daripada banyak peringkat. Mungkin daripada U12, 15 ke 16 ataupun 17. Then kita ada senior. Bila kita ada consistent this one, dia rasa tinggal orang menjalankan saja, which is coaches do their role, players do their role. Bila kita ada benda ni, orang luar akan melihat, okay, aku boleh hantar ni anak ni sebab dah nampak dah, oh, KL ada U13, dah nampak dah. So benda, bila ada awareness ni, so parents, now dia punya parents bagus tau. Serius memang bagus. Tak macam Nina dulu. Nina dulu ayah, ha, dia main bola. Now this parents hantar, pergi support dan sebagainya. Even kadang-kadang ada yang bantu sesengah klub yang tak konsisten kerana ada mungkin susah apa dan, but parents bagus, it's good. So that's why Nina cakap bila kita ada platform dan kita ada jalan, it's easier. So bila ada consistent team, dah tahu dah, dan coach dah boleh buat roles tu, dan Nina ada satu team yang solid, which is Nina ada assistant manager, kita ada betul-betul consistent ni, should be okay.
1: Adakah perlu kategori wanita ni diwajibkan untuk semua FA, Nina?
2: Bukan, sebenarnya dah ada, tapi I think bergantung kepada FA jugalah. Sepatutnya FIFA pun dah wajibkan. Itu bola lah. Ada tim lelaki, ada tim wanita. So sepatutnya kita dah perlu ada. Cuma yelah, mungkin futsal kategori ni even lelaki kita pun agak terumbang-ambing. Tapi pada masa sama, at least dia berjalan. So sebenarnya wanita ni pun perlu ada.

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: Bob Culture. Hari ini kita bersama dengan Afri Aris. Alright guys, rakan muda present Bob Culture di sini. Dan of course hari ini kita borak tentang music. Okay, Afri, sebagai you know, berada di bahagian management untuk record label dan sebagainya, awak rasa jangkaan awak pada masa depan, adakah AI ni akan jadi ancaman kepada individu-individu yang selama ni macam music arranger kan, penulis lirik dan sebagainya ini, adakah satu bentuk ancaman kepada mereka pada masa depan, awak punya jangkaan?
2: Ui, saya tak sure. Saya tak boleh fokus lah benda tu.
1: Oh, tak boleh fokus lah. Ha?
2: Saya tak sure. Saya tak sure. Tapi, even saya sendiri pun, di samping saya menggunakan Suno tu untuk muzik, saya gunakan ChatGPT juga.
1: Okay.
2: Untuk posting Instagram. Okay. Sama je.
1: Sama.
2: Cumanya, bila saya, okay, contoh saya cakap, okay, aku gambar aku gini, aku nak post caption apa.
1: Okay.
2: So, dia dah kasi kan? Saya takkan ambil sebiji-sebiji. Sebab dia tak tahu cara saya macam mana.
1: Okay.
2: So saya ambil yang mana. Okay, ni suggestion kau ngam ni.
1: Okay.
2: So aku
1: ubah sikit.
2: Ubah style aku. So bila orang baca, orang tahu, oh ni memang style dia. Free post. So tak nampak lah dia begitu generic, rigid AI.
1: Okay.
2: ChatGPT. So penggunaan kita macam contoh music arranger di masa akan datang.
1: Okay.
2: Okay. Dia saya rasa boleh jadi 50% akan
1: goyah.
2: Goyah. Tetapi kalau kita tak bendung,
1: okay,
2: dia akan lagi teruk lah.
1: Faham?
2: Dia akan lagi teruk.
1: Tapi Free, kalau kita nak bendung, tapi kalau tak ada satu black and white ataupun guidelines pun problem.
2: Ya, saya rasa ini yang pihak yang bertanggungjawab adalah kita punya, saya rasa IPO, okay. My IPO kot. Ataupun Kementerian Komunikasi yang boleh mengeluarkan akta untuk apa orang kata menjagalah benda ni. Dia, kita tak boleh mansuhkan.
1: Okay.
2: Kita boleh limitkan.
1: Limitkan, faham?
2: Jangan mansuhkan.
1: Okay.
2: Sebab kalau mansuhkan, kita tak menerima future.
1: Okay.
2: So, bila kita tak menerima future, kita akan sentiasa ketinggalan.
1: Ketinggalan, ya. Betul.
2: Dan sedangkan kita sendiri pun dah 10 tahun ke belakang.
1: Oh, betul. Oh, itu bahaya. Itu sebenarnya
2: awak
1: satu.
2: Awak nak block lagi.
1: Okay.
2: Awak nak idea pun 20 tahun.
1: 20 tahun. Orang lain dah pergi kepada satu fasa yang muzik yang ataupun seni yang dah macam ni. Kita baru dah sampai kan.

190 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky record release bersama Moi Last Vaughn, Tyrell, Gu dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hydrate diri. Info lanjut di social media Rakita.

0: Baik, AJ Goko di sini Bob Culture. Okey, tadi kita dah cerita pasal hang rasa macam sebagai orang seni, ada orang yang contoh buat lagu hang balik, boom ni hang rasa macam humiliate hang punya seni. So hari ni benda tu jadi lagi broad sebab dengan ada teknologi AI yang lagi boleh buat macam-macam. So first aku nak tanya hang punya stand as a orang seni yang buat lagu, arranger and so on. Apa pandangan tentang AI hari ni yang datang dalam kerja-kerja macam kita ni lah. Macam mana?
1: Jawapan paling klise is depends. Dia depends. Sebab ada orang menggunakan dia macam contoh, ada beberapa songwriter apa yang macam dia ni bukan nak menyanyi, nak perform. Tapi dia buat lagu. So dia channel ke ni lah, Suno ni. So dia buat dengan Suno, dia cover lagu dia apa-apa. Suno buat lagu kat dia. Dia duduk rumah, dia dengar lah kereta dia. Lagu aku dah direalisasikan. Sebab tu hire music arranger. Takkan J, aku ada lagu ni, boleh lah arrange? Takkan kot. Takkan aku pun boleh. Jom aku nak buat. Aku buat.
0: Ambil.
1: Tak lah. Buang masa lah. Mungkin aku kalau patah balik, aku yang dulu bukanlah yang sekarang. aku buat. Sebab tu is a part of orang kata apa, grow dengan practice lah. Betul ya? Aku dulu pernah, yang ni aku tak mau cakap siapa. Dia famous. Dulu. Dia songwriter lah. AJL apa semua. Dia memang komposer yang hebat. Dia bagi aku lagu untuk aku arrange. Aku happy gila. Aku macam, orang kita look up dia kot macam. Lepas tu aku pun arrange. Seronok kan. Buat. Bagi kat dia apa semua. Dia cakap sebenarnya lagu tu orang lain dah buat. Dia saja nak tengok aku buat macam mana. Amba faham lah. Perasaan. Perasaan yang macam aku budak kan. Nak mencarut ke?
0: Rasa macam diberi harapan yang...
1: Tapi bila hang tengok balik benda tu, Okay. Banyak-banyak membantu lah. Dia jadi dendam yang memotivasikan aku better lah.
0: Dia sekadar nak guna, macam nak tengok je lah hang punya hasil lah.
1: Tak ada pun job lepas tu. Tak okay lah.
0: Faham.
1: So dari situ lah aku keep on buat music and sampai dia notice aku lah.
2: Saksikan video

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Satu festival, dua hari, tiga dewan, enam pentas dan over 70 act.
3: Kat mana?
1: Kat 15 Out of Speed Malaysia Summer Festival. 1 dan 2 Ogos ini di Maip Serdang.
3: Sound circus kan? Boleh layan macam-macam genre muzik dari Tenzi, jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan, Sukatani, Selatan dan 70 persembahan artis.
1: Selain daripada muzik, ada pameran kereta, motosikal custom, Hot Wheels, pot berselfie, Flying Fox dan juga korang boleh usah bilik-bilik local brands, latest fashion lagi.
3: Ini memang tak boleh miss out. Rakita support Out of Speed Malaysia Summer Festival.
1: Dapatkan tiket korang sekarang di www.outofspeedmy.com.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa.
2: Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus. Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Haidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
3: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach sure you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sweet dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
4: Softman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dah harga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi comments kadang nak bagi scene chaos. Tapi kalau music dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
5: Huh, kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

0: My Sukan Corner juga bersama kita pada episod kali ini adalah Zim Ahmad.
1: Zim Ahmad.
0: Yang kita tengok dekat media sosialnya, aktif di lapangan futsal. Saya suka tengok. Sebab kita memahami perasaan orang yang kena dengan Zim tu. Kebiasaannya kalau orang kena dengan Zim ni, dia macam, kalau saya lah, okay tak apa Zim, kau main seorang lah, aku tak main dah.
1: Betul.
2: Masa awal tu marah lah. Banyak orang macam macam tak suka lah main dengan Zim. Kena oleh. Dah kena oleh. Lepas tu kena post sebab tu video. Tapi sekarang orang DM lah nak kena oleh dengan saya.
3: Dia orang sendiri minta.
2: Kena oleh sekali je lah. Diorang nak lah benda tu. So dah jadi satu kerja juga untuk saya nak kena oleh.
0: Pernah-pernah ni. Pernah. Okay, macam Zim cakap awal-awal dulu orang tak suka. Pernah jadi kes biasa. Okay, ni cerita biasa lah eh. Kalau kita main bola ke atau futsal ke, bila kita skill lebih sikit.
1: Betul. Tu,
0: orang parap, Mat.
1: Betul.
0: Confirm orang parap punya.
1: Betul.
2: So, benda tu kita kena ready lah. Kita kena, kita tahu kita main macam tu. Dan orang akan bagi itu normal. Itu kita sendiri faham. Mana boleh kita oleh. Lepas tu kita, orang tu, confirm lah dia mental. So, dia marah, kita kena ready je lah. Sama ada minta maaf ataupun oleh lagi.
3: Zim memang biasa main pair, ada pair sendiri lah kan.
2: Ada pair dia susah sikit lah.
3: Betul. Pergerakan semua dah memang dah tahu pun semua kan. Tapi every time kena oleh tu, oi kita yang ngilu oi.
0: Tak, satu team tu semua main macam Zim ke ataupun?
2: Tak boleh. Kalau satu team semua main, dia tak bergerak. Dia jadi max dua orang lah.
0: Oh, max dua orang.
2: Contoh ada banyak yang main skill, dia masuk saya keluar. Kita tak boleh main banyak. Tak bergerak nanti. Semua nak main skill.
3: Kalau kata semua dalam tu, mau opener pula yang keluar.
0: Ya.
2: Betul. Kita lawan kita je.
0: Kan? Bagaimana pentingnya latar pendidikan dengan apa yang Zim lakukan sekarang? Apa kesannya Zim?
2: Masa dekat sekolah dulu, apa yang saya belajar?
0: Sampai sekarang?
2: Ada tapi tak banyak. Contoh macam kat sekolah saya minat seni. So saya fokus lah apa yang kita minat. At least ada beberapa subjek, pilih satu. Dan saya memang suka seni. So benda tu yang saya bawa sampai saya freestyle. So benda tu ada kena-mengena dengan apa yang saya buat sekarang. So macam subjek yang saya tak berapa berkenan atau minat, saya cukup, sekadar cukup. Okay, sebab benda tu mungkin berguna untuk basic kehidupan kita lah. So macam saya cakap tadi, seni, subjek seni tu lah yang bawa saya guna sampai sekarang.
4: Saksikan video penuh

0: Nama saya Khairi Suhaimi Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Of course, never mind lah. Di mana satu, petu Beatles, Abbey Road. Ataupun Beatles yang earlier albums pun, okay. Banyak sebenarnya album yang mempengaruhi hidup saya. P. Ramlee punya album, tapi dia tak ada album lah. Dia lah koleksi lagu-lagu filem dia. Pink Floyd, of course, and The Wall tu. Macam Ramayan orang explore. Ramayan tu sebab tu juga, songwriting dia apa semua kan. Sounds dia kan. Ada lagi satu, apa dia punya geng-geng ke? Beatles tu, Maga Satwa? Maga Satwa? Oh, sorry, Maga Satwa. Band skillful lah. And, semua tengah mencari acuan tu nak attack mainstream kan. Okay, kalau itu yang dia nak lah, tapi recognition wise rasa dah orang dah semakin tahu. Mafis not bad. Ya, itu masa main Atas Angin siapa ada? Salam Music. Tapi Salam Music widely known kan, became mainstream juga kan. Salam, of course, rock lah kan. Rock, I mean pop, I mean apa dia panggil, pop yang avant-garde sikit, atau pop yang edgy sikit, pop yang lain sikit daripada lain kan. And of course world music tu sebab saya nak pukul rata lah kan. Bukan world sangat lah, maksudnya lebih kepada muzik, contohnya muzik Padang Pasir, muzik Parsi, of course yang paling saya suka sekali is muzik lokal lah, macam kita punya Ghazal, kita punya Zapin. Banyak gila rekod keluar, tak tahu siapa, tak kenal pun siapa, tapi kalau pergi MCOP tu, kalau search, kalau tengok rekod tu, kita pun dah tak tahu siapa lah kan. Muzik tradisional macam keroncong apa semua pun banyak yang unexplored juga kan. Tak kisahlah, mungkin Indonesia punya pun boleh, Malaysia punya pun boleh kan.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Rakita Geek Bot Drop. Geekcation, a Kuching Geek in Penang bersama Ethnic Transmission, Sequel Reveal, Radak Nyawa, Moby Dick dan Kajo. 1 Ogos ini dari jam 7 petang di ruas Stor Pulau Pinang. Habak mai sudah datang semua. Info lanjut di social media Rakita.
1: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Buka cerita bersama saya, Nira Azizi. Okey, sekarang ni Nira bersama dengan Teacher Emma. Macam mana tiba-tiba boleh terdetik dekat hati nak masuk menjadi cikgu Taska ni?
1: Okeylah, daripada anak-anak saya.
0: Anak-anak
1: saya. Yes, so maknanya dia saya nak bekerja. Okey, kalau tanya husband, you tak boleh kerja. Betul tak?
0: Betul.
1: Kerja. Teruskan nak. No, I kena kerja.
0: Kena kerja.
1: Pertama sekali, dia jualkan saya Taska dia. Itu punca, itulah mulanya saya berkecimpung dalam perniagaan pendidikan awal kanak-kanak. Dengan berbekalkan pengalaman yang saya rasa cukup selama lebih 15 tahun with my own kids juga. So dengan keberanian tu, sokongan suami. Kalau tak ada suami tak boleh.
0: Setuju.
1: Sokongan suami. Akhirnya terjadilah QM Kiddy School yang sekarang ni berada di jauh sana di utara.
0: POV seorang teacher, kalau kata mak bapak nak pilih Taska, apakah kriteria Taska yang diorang cari selalunya?
1: Okey, bila kita bercakap tentang pemilihan sekolah lah, tadika preschool, Taska tadika ni, sebenarnya yang bagi preparation lah. Kalau orang yang dah biasa dia mungkin tahu. Tapi untuk bagi saya, bagi yang early parents lah, new parents, kadang-kadang rasa nak hantar tak nak hantar.
0: Takut.
1: Yes, takut. Memang ada. Pertama sekali, you mesti ada dapatkan sedikit information.
0: Okay.
1: Information ke mana tadika yang you nak, tadika atau Taska yang you nak bawa. Number two, the very important is the location.
0: Okay.
1: Kalau saya as a teacher, saya akan bagi tahu which one is nearby your workplace. Jangan jauh. Okay, sebab apa? Bila parents ada tanya saya kan, teacher, apa yang the best safety ke? Dia punya program ke? Tapi saya kata, what actually yang you perlukan adalah kesenangan you untuk menguruskan anak-anak.
0: Yeah.
1: Yes, itu di Taska. Ke Taska ni dia tak banyak sangat. Dia ada program, dia ada early learning, tapi dia taklah so details up macam di sekolah, di tadika.
0: Okay.
1: Kita balik kepada tadika, Taska tadi kan. As a new mommies, okay, you kena find parents, you kena find information pasal Taska yang you nak hantar. Ada bad punya reputation ke atau good reputation? That's number one. Number two, the nearby location on your workplace.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media kita.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
3: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
4: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
5: Buat.
4: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

0: Okay guys, sekarang ini saya bersama dengan Kak Linda on in the house. Yeah. Mostly majority, semua kerja kita menggunakan AI.
1: Ush.
0: So, apa pendapat Kak about announcer menggunakan AI juga dalam pekerjaan?
1: AI ni, dia bukan manusia. So, dia tak ada jiwa.
0: Tak ada jiwa, okay.
1: Soul tu tak ada. Kita, manusia ni, kita ada that soul, you know. Saya pernah bercakap dengan seorang yang ingin jadi penyampai radio.
0: Okay.
1: Saya bagi dia macam kind of like a task. Saya cakap dengan dia, okay, ini situation sebagai penyampai radio. Ada sesuatu yang berlaku, apa-apa semua. Apa yang awak nak buat sebagai penyampai radio? Apa yang awak nak buat?
0: Okay.
1: Ambil phone. Apa yang keluar kat phone itu yang dia cakap?
0: Dia guna ChatGPT.
1: Which is, tak salah.
0: Tak salah.
1: It's okay. There's nothing wrong. I pun dulu pakai sok khabar.
0: Ada juga.
1: Itu macam AI jugalah. Yeah. Macam ChatGPT jugalah zaman dulu.
0: Sok khabar.
1: Berita Harian, Metro, Tusan Malaysia buka sok khabar. Tapi tak salah. Tapi kalau sangat mengharapkan 100% pada tu, tak ada benda datang dari manusia ni. Dan semua yang keluar, robot yang keluarkan lah. You hanya menyampaikan apa yang robot sampaikan.
0: Betul.
1: So, sebab tu saya cakap jiwa tu dah tak ada. Ya, jadi bila dia baca, okay, macam kita kalau penyampai radio, baiklah kepada anda yang sedang ni, kita datang dari hati tau. Dari hati kita.
0: Kita sampaikan tu.
1: Ya, jadi bila kita punya creativity tu, kita yang ubah-ubah sendiri, kita yang itu yang sampai pada pendengar, sampai melekatkan jiwa pendengar. Sebab pendengar kita bukan robot.
0: Betul.
1: Pendengar kita tu bukan AI.
0: Pendengar
1: kita manusia, jadi jiwa ke jiwa.
0: Ya, manusia
1: jiwa,
0: ke manusia.
1: Jiwa connect with jiwa. But you connect robot dengan jiwa, tak sampai kat jiwa. Sebab tu bila you just baca direct macam gitu, oh, situ baiklah orang yang mendengar tu dia je yang type. Dia baca sendiri. Saksikan video

590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Skor. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stop petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun-susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
3: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
4: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Rakita. Dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
1: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
0: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
1: Kami Disagree.
0: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.

0: siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account balance pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

underrated Pagi Validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.

0: akita.my.
1: Present.

0: Dirakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

I thought it was all over.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini.

0: Sokman ni bising gila. Penuh clock chaser. Dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi komen kadang nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
1: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
2: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

bay

0: Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
3: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
4: Berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gatekeep.
1: Aku harap satu hari kau kat sini.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Hey yes semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan, bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
2: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
3: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
2: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
3: Kami disagree.
2: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: FM pagi-pagi.
1: Jom layan
0: on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kayuh berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
5: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.

suara sesak, bagi ruang kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

0: Ngepunk malam dengan Shoegaze, memang kita janji kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa.
4: Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
5: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium, tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan, push your limit, don't quit.
6: Sokmen ni bising gila. Penuh crowd chaser, dah harga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
7: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
8: Hati ni mudar tak? Bila netizen penakut, berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
0: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.
9: Duit alam kau makarilah.

0: Bob Culture. KJ guys, keluar negara, negara mana first yang kau pergi?
1: Negara mana first? Aku rasa dalam kebanyakannya orang dan kebanyakannya anak muda pun, negara first hanya ada dua, sama ada you go to Indonesia ataupun Thailand.
0: Okay.
1: Pada ketika itu aku bekerja di Ipoh.
0: Okay.
1: Dan aku decide untuk take the kereta api.
0: Okay.
1: Dari Ipoh pergi ke Thailand, Bangkok.
0: Thailand, Bangkok. Berapa hari kau kat sana?
1: Sebulan kot aku rasa.
0: Oh, kau kerja macam ni?
1: Eh tak, aku berhenti kerja bro.
0: Oi.
1: Aku bawa bekal RM5,000.
0: Okay, RM5,000 pergi ke Bangkok ni?
1: Pergi ke Bangkok dan explore the Thailand lah.
0: Okay, pergi Thailand lah.
1: Thailand. And then after that, barulah aku pergi ke Cambodia.
0: Okay.
1: Vietnam. And then aku fly ke Jepun. Lepas tu baru ke Korea. Lepas tu continue.
0: Selama satu bulan tu?
1: Eh tak.
0: Tak lah.
1: Selama 8 bulan.
0: 8
1: baru,
0: bulan?
1: Baru balik-balik. Eh tak, tak 8 bulan lah. Aku rasa setahun. Almost, eh tak, 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan. Duit pun dah habis apa semua. And then barulah
0: balik ke pangkuan lah.
1: Balik ke pangkuan. Ke pangkuan untuk menyambut Hari Raya.
0: Oi. Yeah. Okay, yang ni menarik. Aku rasa nak tanya kau expenses kau ni. Okay, kau kerja. Lepas tu kau cakap dengan bos, bos, saya nak travel ni. Gerak.
1: Gerak lu, Papa Roger.
0: Kau tanya bos kau, kata macam bagi kau cuti ke, kau kata cakap macam okay, aku nak gerak.
1: Tak, mula-mula memang aku hantar surat resign.
0: Okay.
1: Tapi bos panggil balik. Dia kata KJ, dia speaking kan, kenapa you nak resign dan sebagainya. Lepas tu aku bagi tahu lah, aku nak travel, aku nak melihat dunia kan.
0: Okay.
1: Pada ketika itu, lepas tu dia kata okay, you ambil balik you punya resign letter ni, I bagi you leave letter lah. Okay. Leave letter, you tulis berapa bulan you nak kan. Sebab yelah dalam masa sebulan dia nak cari pengganti mungkin agak susah.
0: Okay.
1: Tapi kat situ aku tulis 6 bulan.
0: Okay. Kau nak ambil cuti 6 bulan?
1: 6 bulan.
0: 6 bulan.
1: 6 bulan without gaji lah kan.
0: Without gaji.
1: Okay. Without gaji lah sebab private kan. So ambil lah. So after 6 month tu dia contact balik.
0: KJ, you dah, bila nak datang?
1: You dah balik ke belum? Dia kata belum. Boss, I rasa I berhenti lah. Dia kata okay lah, good luck dan sebagainya. Tapi sekarang aku dengan bos aku
0: masih kancing.
1: Masih kita orang masih
0: kita
2: saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Ini Muktamad presenting finalist top 15 anugerah lagu indie 2025.

0: di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
2: Petikan gitar, dentuman drum dan suasana penuh vibe akan berkumandang di Sunway Music Expo 2026 di Sunway University at Sunway Square. 15 ke 16 Ogos dari jam 10 pagi ke 10 malam. Saksikan persembahan artis, sesi perkongsian industri, music workshop serta booth dan juga tayangan filem dokumentari secara percuma. Semuanya di Sunway Music Expo 2026 dibawakan oleh Faculty of Art and Social Science, disokong oleh Jeffrey Chia Performing Arts Center dan juga Sunway Square.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang kanya.
4: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
5: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
6: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: Rakita Gig Bot Drop. Chaos of Mind 2, 22 Ogos di Life Fact KL featuring Akta Diri, Commemorate, Cura, Dogtooth, Islands dan ramai lagi. Pakai earplugs untuk protect telinga semua. Info lanjut di social media Rakita.
1: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.